Ke ya leboha re thabile Theko, mamedi ditaba tsena tse qalang letsatsi di balwa ke Ntebalo Modusi le nna ke ya o dumedisa hoseng hona. Letona lekaleng la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba le re Lefapha la Matla la Afrika le lebeletse ho theha menyetla mesebetsing

Nako ke hora ya boraro, sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa, ditaba o di ballwa ke Motshedisi Tjhakela Makaja. Babusi ba ditereke mokgotlong a Chasnack le Thaba Tseka ba hlalosa ditsela tsohle di kwalehile ho sa tsamaye ka lebaka la lehlwa le ntseng le kgetheha. Mosi wa setereke sa Thaba Tseka Monghadi Tladi Mphafi o hlalositse ha mabenkele a kwetswe ka hona a ipiletsa ho setjhaba ho ipoloka malapeng ho sebelle mo seyang. Mosi wa setereke sa Chasnack Monghadi Habofane Pheko le yena o supile ha lehlwa le ntse le kgetheha ebile le diboho le kwetse, mme a ipiletsa ho setjhaba ho qoba ho nka maeto e se re mohlaope sa kwallwa ke lehlwa. Ho sa le jalo, mmusi wa setereke sa Mohalesoko Mofumadi Moleboheng Lebele o netefaditse hore ho na le sehlopha sa mathuela se qabelletsweng ke lehlwa ha Tlhabedi Mohalesoko tikolohong ya Ketane se neng se tshwantsha

anto fetela eme hahabo tsebiso e etswa ke ba hamokoka monokwane le bohle beng ka mofu tsebiso e etswa ke Thabang.

0: me di khotso o
1: khotso
0: entate
1: yo la ga jisini u fuja ma ke
0: e mungaka
1: ama mpa me ma dia ba ya sara o yini ya ile i ka wa e tsaga pa
0: a tshe ke kwatila o simaria o baleile
1: e di popo je ma yo na no a da franki ke kala ga ina so e di buke ke lo ke
0: ke na password mona vele o tsebo go vetsa gona o itloela kana kwa man cell phone yeo
1: a tsene password di mona rang ha e bo hlokwa go biro go motho di lang le yana ha e di
0: haleluya
1: o ba no go fumana wa kana go mo je ba le botlhata mo kiting phone di se di ka tlo ke tsatsi Jadi panalai biro kufuti orang setrum budi cerai, si bayi ngai bama salai biro jalan panalai biro kesiji dengaji. Jadi panalai yang cerai dia awi biro yumpo nangaji, mana kapu itu cerita mawakama. Umana umne hai si begadu.
0: Selain itu nama elungui.
1: Tada, mawaka, jujur jujur aku agak di biro mana kata aku.
0: Oh, kisah itu tahu semangak.
1: Jadi jangan lagi bana ini nak apa nak bawa biru kerajaannya pasu itu yang ini hai ini. Kampar agak salah bana eskapa bana bayi sebab bana awin jadi cerai dia kau lihat ni terangga jangan cakap ni tak gugur ini tu bana cerai dia nak jisim dia na

0: kya fe
1: entate
0: ke se tla wina ya ya o sebedisa fono o sebedisa fono ha tshe majera fono ha ona le motho o phelang le yena ha ile fela e ba ha ona molaetsa o fikisang be a fono kwa na o gomoshebe ka masu le lokisa tsa lelapa gobane bua le ga o shedile fono ga o na motsadi ke lokisa tsa lelapa ke mane mo o tla fumana motho wa mme a sa le disi a kentse di-headset amanetse mosione ka mane ntate mosione a tsamaya a sa senatale wena ga o eta namannye ti kere o a bona go bisi le nna ke ketelela ke ba disi kapo nna ke disi le ena nne o tlo ketelela ba bisi ke lapanang le bodutu o tla kua ngwanaaka mosebedi wa sekolo ga ke sa moshedile nna ke kopa o thusa mosebedi wa sekolo ga ke sa moshedi jale e siana ache ga e sena lebaka la gore ke fetisa molaetsa fono ga e be o kwana jaleboa mme
1: ke a leboa ntate ee o e